Nama saya Andre Kurniawan. Saya suka ngambil ikan mandarin. Kalau pergi ke laut, saya senang.

tetap kita jalan. Ada lewat. Biasa dia balik lagi dia. Biasa dia jalan atas kita, biasa juga dia jalan depan. Baru kita tembak.

Enggak begini dia. Jadi dia rusak. Karena ini anak tembak ini lepas begini, tetap dia rusak. Kalau cuma begini saja lewat, enggak dia rusak.

Kalau ikan kita lihat di bawah ya, kita ini kan sebagai ahlinya agak menurun. Nggak seperti dulu masih kita kecil itu. Ikan banyak sekali. Lumba-lumba masuk ke sini. Sekarang tidak masuk.

Kalau Andre itu paling-paling kuatnya sampai 7 meter. Iya, kuatnya. Tahan nafasnya dulu. Iya. Andre itu, kita tetap pelajari Andre.

0: 안드레가 숨을 참는 시간은 길어야 2분. 작살 사냥은 아직까지 한 번도 성공을 못했습니다.
1: 그 bapak bisa tahan bernapas di dalam air
2: sampai 4 menit sampai kita 5 menit bisa atur pernapasan supaya lama di dalam air.
1: Iya. Kok bapak tahan di dalam air?
2: Karena kita sudah biasa di dalam air karena peraturan napas itu kalau kita keburu-buru cepat kita naik, jadi napas kita tidak karuan.
1: Iya.
2: Harus kita tenang. Udah besar baru tahan di bawah air. Iya.

0: 캐낸 뒤에는 옮길 수 있는 크기로 쪼갭니다.
1: 수아랑의 뚜브로 배다면만 kalau dia begini kan lain karang hidup lain karang mati. Ditumbuk saja begini sudah tahu itu anunya. Soalnya kalau yang di darat tidak ada yang hidup, mati semua. Mati semua kalau di darat. Yang digali mati semua.
2: Kalau yang hidup
1: timbul dia.
2: Timbul.
1: Iya, timbul dia. Kalau waktu saya mulai pertama ambil itu karang nanti masih banyak sekali itu kalau masih pertama saya ambil. Sekarang sudah kurang.
0: 인구가 느는 바람에 산호 수요가 폭발했습니다. 요즘은 산호를 구하러 더 깊은 곳으로 갑니다.

0: 동인섬에서 나는 재료는 아닙니다.
1: 그러니까 berapa persen energi yang direnkranasi dari jumlah energi? Saya enggak tahu juga ini. Berapa? Sulit banget itu anunya itu jawabannya.
2: Gimana kamu tahu itu aja?

0: 안드레는 지금도 작살 사냥을 연습하고 있습니다.
1: Dari kecil, rutinitas saya seperti Andre. Ya, saya suka memanah, bahkan rambut saya dulu merah, kulit ini suka memanah. Dan kalau mandi sampai ini, kulit kita sampai terbakar. Dan seperti pemuda yang lain juga ikut menjaring sampai ke tempat yang jauh-jauh, sampai berlayar juga. Bahwa masa depan nelayan di Pulau Bungin itu akan habis. Karena ikan akan tetap berkurang. Ya. Generasinya Andre ini sudah sangat jauh berbeda dengan apa yang kami rasakan pada saat kami berusia seperti Andre.

cuman ada saya dengan ikan. Lautnya luas, tapi cuman ada saya dengan ikan. Langsung saya panah, langsung saya dapat. Saya Andre Kurniawan, saya umur 14 tahun.